noma ka pumpkin uyibize kanjalo ke la akucaci kahle ukuthi kuphi nendawo ngimbiza ke ngendlela abize kangayo lapha ku TikTok futhi yona abona ukuthi umfundisa kambize ngayo sabona ke maka pumpkin unjani u pumpkin Ubonga Nzuza enanda eKhongo ubaba ka Blackberry unokuphila kaula ukwa M kaMashu untomfuthi inkabinde kwaMashu kwa D mangamukele ke bafowethu ke uMakasine elindelani kwa D unokuphiwa sibisi kwaMashu kwa F usibongile chamane efolweni yebo esiphingo esincane yebo uThulani Masuku useClermont Thandi Judia Masemula Carlingnell Pretoria Sawubona mama umbambo wena ke use Gladville Estenga ngale kwaloko mama unonhlonipho wadebe eMkhamba Gardens nangale kwaloko yasho leyo mpahla kubani no

izolo ke bafowethu sifunde kakhulu ngokubaluleka kokuba ungahlukani nomuntu wesibusiso. Ningakhohlwa bafowethu, uNkulunkulu usebenza ngomuntu noma usebenzisa umuntu ukufinyelela kumuntu, noma ngabe ufuna ukufinyelela kumuntu ngokwesibusiso noma kunomyalezo afisa ukuba udlulise kumuntu, uyosebenzisa umuntu. Umuntu nje kuNkulunkulu ubaluleke kakhulu.